Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
12: Selamat pagi teman Pro 2.
11: Selamat pagi teman Pro 2.
12: Selamat pagi

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya. Produser.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, Teman Pro 2 masih menemani kalian di pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Tidak terasa sudah jam 10 nih Teman Pro 2. Dan tentunya Grace masih menemani kalian di hari Sabtu ini. Dan kita sudah di santai siang ya Teman Pro 2. By the way Teman Pro 2, tidak terasa pagi terus berjalan dan sekarang kita sudah semakin mendekati jam makan siang Teman Pro 2 buat kamu yang sejak tadi sudah menemani pagi bersama dengan kami. Terima kasih banyak karena masih setia mendengarkan Pro 2 Sorong. Dan buat kamu yang baru saja bergabung, selamat datang dan selamat menikmati Sabtu bersama Pro 2 Sorong. Kira-kira pagi ini kamu lagi kemana nih, pagi menjelang siang nih Teman Pro 2 ya. Ada yang masih santai di rumah kah sambil menikmati cemilan-cemilan favorit kalian? Atau ada yang lagi siap-siap nih mau makan siang, mau masak apa gitu Teman Pro 2? Biasa di hari Sabtu juga jadi waktu yang pas untuk kita kumpul-kumpul sama keluarga, masak-masak, rame-rame, terus makan sama-sama, itu seru ya Teman Pro 2. Jadi apapun aktivitas kalian di hari ini, semoga semuanya juga berjalan lancar dan tentunya tetap menyenangkan, mood kalian tetap terjaga dengan baik sepanjang hari ini. Ya Teman Pro 2, saatnya Pro 2 Hitlist ya di pukul 10 pagi. Selama 1 jam ke depan, suasana Sabtu kamu bakal lebih lengkap lagi dengan deretan lagu yang siap menemani berbagai aktivitas kalian di hari ini. Buat

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2, ada kabar terbaru dari dunia musik Indonesia. Penyanyi sekaligus penulis lagu Yura Yunita kembali menghadirkan karya terbaru, judulnya Pertiwi. Dan lagu ini sudah resmi dirilis di awal bulan September 2026 dan hadir bukan sekedar sebagai karya musik, tapi juga mengajak pendengarnya untuk menyelami sebuah cerita tentang rasa takut, keberanian, dan juga keinginan untuk kembali bersuara nih, teman Pro 2. Jadi lagu Pertiwi ini menggambarkan seseorang yang mungkin masih merasa takut, masih ragu, bahkan masih gemetar, tetapi memilih untuk tidak terus diam. Pesan tentang lagu ini juga tentang keberanian ya, menjadi salah satu bagian penting dalam lagu ini, teman Pro 2. Menariknya teman Pro 2, Yura ini tidak ingin lagu Pertiwi ini punya satu makna yang harus diterima dengan cara yang sama oleh semua orang, karena pastinya setiap pendengar justru diberi ruang ya untuk menemukan maknanya sendiri. Bisa saja lagu ini mengingatkan kita tentang pengalaman pribadi atau seseorang yang kita kenal, sosok perempuan yang selama ini memilih diam, atau mungkin tentang situasi ketika kita sendiri pernah merasa sulit untuk menyampaikan apa yang sebenarnya ada dalam tong punya hati ya, teman Pro 2. Kalau dari sisi produksinya sendiri, lirik Pertiwi ini ditulis sama Dona Maula, suaminya sendiri ya, teman Pro 2, dengan notasi dari Yura Yunita. Sementara untuk produksi musiknya ditangani oleh Iwan Popo. Aransemen musiknya dibangun secara bertahap, memberikan ruang bagi vokal Yura Yunita ini untuk membawakan emosi dari lagu ini, teman Pro 2. Tidak hanya lagu Pertiwi yang juga hadir bersama dengan video musiknya, visualnya digarap bersama dengan sutradara Kathleen Malai dan koreografernya Siko Setianto sebagai bagian dari upaya menerjemahkan emosi lagu nih ke dalam bentuk visual dan juga gerak, teman Pro 2. Yura sendiri mengajak para pendengar lagunya atau penikmat lagunya si Yura ini untuk mendengarkan lagu ini dalam suasana yang tenang, bukan buru-buru mencari apa sih arti dari lagu Pertiwi ini, tapi bagaimana kita membiarkan musik ini sampai dengan selesai dan kemudian memperhatikan perasaan yang muncul dari dalam diri kita sendiri gitu, teman Pro 2. Karena mungkin ya setiap orang punya sesuatu yang ingin disampaikan, tapi selama ini masih tertahan dalam diri mereka, teman Pro 2.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Terbaru juga datang dari dunia musik Indonesia yang cukup menarik perhatian para penggemar kangen band nih. Beberapa waktu terakhir publik juga sempat dibuat heboh dengan kabar bahwa kangen band akan bubar. Dan kabar ini muncul setelah gitaris sekaligus salah satu pendiri kangen band, Dodi Hardianto, menyampaikan pengumuman mengenai pembubaran grup Teman Pro 2. Tapi perkembangan terbaru justru memperlihatkan suasana yang berbeda. Jadi dalam sebuah momen yang dibagikan melalui akun resmi dari Kangen Band, Andika Mahesa dan juga Dodi terlihat bertemu dan berpelukan sambil menangis nih Teman Pro 2. Jadi momen emosional ini jadi tanda bahwa persoalan yang sebelumnya ramai diperbincangkan mulai menemukan titik temunya Teman Pro 2. Andika juga menyampaikan pesan kepada Dodi supaya mereka tidak lagi terbawa oleh berbagai persoalan yang ada. Dia juga mengingatkan bahwa mereka sudah tidak lagi berada di usia untuk memperbesar persoalan seperti dulu ya Teman Pro 2. Bahkan si Andika ini menekankan bahwa mereka harus melihat kembali siapa saja yang benar-benar peduli terhadap keberlangsungan dari Kangen Band sendiri Teman Pro 2. Dan yang cukup menarik ya Teman Pro 2, bukan hanya Andika dan Dodi, dalam momen kebersamaan tersebut juga personil Kangen Band yang lain terlihat ikut bergabung ya dalam suasana penuh haru itu. Dan buat para penggemar Kangen Band, tentu kabar ini jadi sesuatu yang melegakan. Apalagi band asal Lampung ini sudah begitu lama menemani perjalanan musik Indonesia dengan lagu-lagu mereka yang tentunya juga dekat dengan kisah cinta dan kehidupan sehari-hari. Jadi memang setelah sempat muncul kabar tentang pembubaran, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa Kangen Band ini batal bubar dan kembali memperlihatkan kebersamaan mereka, Teman Pro 2.
1: Sudah di ujung kisah.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produe FM.
5: Produe FM. Teman terbaik kamu.
8: Alright, let's go.

Iya teman Pro 2, tidak terasa sudah guys menemani kalian selama 6 jam ya. Dari pukul 5 pagi ketika kalian mungkin baru bangun tidur, menyiapkan sarapan, memulai perjalanan atau olahraga, sampai menjalankan berbagai aktivitas kalian di hari Sabtu ini. Banyak cerita yang sudah kita bagi, banyak informasi yang sudah kita dengarkan dari pagi sampai menjelang siang ini, dan tentunya banyak musik yang sudah menemani kalian ya teman Pro 2. Terima kasih untuk kalian juga yang sudah request lagu, kirim pesan, berbagi cerita, dan yang paling penting terima kasih sudah memilih Pro 2 Sorong untuk menemani pagi sampai menjelang siang kalian. Sampai di sini sudah Grace menemani kalian teman Pro 2. Setelah ini juga akan ada Kak Brenda yang menemani kalian sampai di pukul 18, tentunya juga dengan beragam informasi. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. Thank you.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proud FM.
1: Teman terbaik kamu, Proud FM.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: 96,7 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang sekali siang ini saya Brenda bisa menemani teman Pro 2. Edisi hari ini, hari Sabtu ya, 19 September 2026. Saya temani teman Pro 2 sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ku maklumi. Ya, apa kabar buat teman Pro 2 di siang hari ini, di weekend ya, yang punya agenda untuk kebersamaan bersama dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih. Selamat menikmati weekend ini.
1: Terima kasih karena kau bertahan melihatku tanpa.
0: Teman Pro 2, saya temani kamu ya dengan menyajikan berbagai lagu hiburan tapi juga informasi-informasi menarik buat teman Pro 2.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Ya, teman pro 2, hubungan pertemanan seharusnya jadi ruang yang aman ya untuk saling mendukung dan menerima keberadaan satu sama lain, teman pro 2. Nah, tapi kehadiran teman yang suka menghakimi itu seringkali mengubah dinamika positif ya jadi lingkungan yang merugikan, teman pro 2. Ya, perilaku yang suka mengkritik secara berlebihan itu bisa mengikis rasa percaya diri kita ya secara perlahan, teman pro 2. Kalau kita bicara soal jangka panjangnya, kondisi ini akan buat kita selalu merasa tidak cukup baik dalam mengambil keputusan, teman pro 2 ya. Ini penelitian psikologi menunjukkan bahwa interaksi terus-menerus dengan individu yang toksik ya itu bisa meningkatkan kadar hormon stres ya. Rasa cemas tentang penilaian negatif tentu buat kita berada dalam mode siaga emosional yang tentunya melelahkan kita, teman pro 2. Nah, kondisi ini juga tentunya menghambat potensi diri kita karena seseorang atau kita sendiri menjadi takut ya untuk mencoba hal baru. Nah, rasa takut dihakimi tentunya akan menghentikan langkah kita untuk berkembang dan meraih tujuan hidup, teman pro 2. Ya, pentingnya kita melakukan batasan ya atau boundaries ya secara tegas. Nah, ini adalah langkah awal yang sangat krusial, teman pro 2, untuk melindungi kesehatan emosional kita. Kalau teguran dan komunikasi terbuka tidak lagi dihiraukan ya, menyudahi hubungan itu menjadi pilihan yang bijak, teman pro 2 ya. Lebih baik menjaga kesehatan mental kita, teman pro 2. Melepaskan teman yang yang suka menghakimi itu bukanlah bentuk kejahatan, teman pro 2, tapi itu wujud kepedulian terhadap diri kita sendiri ya. Setiap orang, setiap kita tentunya berhak ya berada di lingkungan sosial yang memberikan apresiasi serta rasa hormat. Iya, tentunya rasa hormat kepada kita, tapi juga apresiasi dan juga punya nilai-nilai yang positif ya kepada diri kita sendiri, teman pro 2. Yang terakhir, teman pro 2, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengalihkan energi untuk bangun hubungan dengan orang-orang yang suportif, orang-orang yang punya pikiran yang positif ya, dan juga mengembalikan keseimbangan kita secara emosional ya. Jadi dukungan positif dari teman-teman yang tulus, yang terbukti memperkuat ketahanan mental kita, teman pro 2. Dengan memilih lingkaran pertemanan yang sehat, itu secara tidak langsung membentuk pola pikir kita ya yang lebih positif dan juga lebih percaya diri. Pada akhirnya, teman pro 2, kebahagiaan dan kualitas hidup kita itu sangat dipengaruhi ya oleh dengan siapa seseorang menghabiskan waktu.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Siti.
1: Pedagang saya.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Iya, teman Produa memasuki dunia industri menjadi tantangan tersendiri ya bagi lulusan baru. Perbedaan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan kondisi nyata di dunia kerja kerap kali menimbulkan kultur shock ya, dan menimbulkan kultur shock bagi para pekerja pemula nih teman Produa ya, apalagi buat kamu yang baru saja lulus dari bangku kuliah ya dan mulai bekerja ya, ini pasti ada culture shock yang pernah kamu alami teman Produa. Nah, hal ini dirasakan seorang pekerja kreatif ya, yaitu Rahma yang berbagi pengalamannya kepada RRI Semarang teman Produa. Menurut dia, dunia perkuliahan yang lebih banyak memberikan pemahaman teori terkadang belum sepenuhnya ya mempersiapkan mahasiswa menghadapi persoalan nyata di industri teman Produa. Dan untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Rahma lebih pilih aktif bertanya kepada senior di tempat kerja ya, dan juga melakukan riset secara mandiri melalui internet. Dan menurut dia teman Produa, komunikasi dengan rekan kerja yang lebih berpengalaman itu bisa bantu untuk temukan solusi ketika menghadapi persoalan teknis teman Produa. Ya, di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat teman Produa, dia juga menilai bahwa keberanian untuk mencoba hal baru itu jadi kemampuan penting bagi pekerja saat ini teman Produa. Jadi penguasaan perangkat lunak dan teknologi baru menurut dia itu perlu dilakukan ya, tanpa rasa takut untuk coba dan mengeksplorasi teman Produa. Nah, dalam 1 hingga 3 tahun terakhir, Rahma mengaku dia harus mempelajari kembali sejumlah keterampilan dari dasar ya, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tren pasar yang semakin mengarah ke arah digital teman Produa. Nah, salah satunya adalah kemampuan pemasaran digital dan penyuntingan konten ya. Jadi perubahan pola penjualan dari cara konvensional menuju platform digital itu buat pekerja perlu memahami pengelolaan penjualan melalui media sosial dan marketplace ya, sekaligus mampu membuat serta menyunting konten visual teman Produa. Jadi selain keterampilan teknis, kemampuan komunikasi lintas generasi juga menjadi perhatian teman Produa ya. Jadi Rahma dia menilai pekerja perlu mampu berkomunikasi dengan rekan kerja maupun klien dari berbagai kelompok usia teman Produa. Jadi tidak hanya dengan teman sebayanya ya, seperti ketika masih berada di lingkungan perkuliahan. Ya, karena itu teman Produa menurut Rahma dia punya mentalitas untuk terus belajar ya, atau lifelong learning ya, menjadi bekal penting dalam menghadapi dunia kerja. Dia menilai IPK yang tinggi saja itu tidak cukup disertai dengan pengalaman ya, keterampilan dan juga kemampuan beradaptasi. Dia mengatakan bahwa kalau cuma mengandalkan IPK ya, kita tidak akan bisa kita tidak akan tahu apa yang kita mau. Tapi kalau kita mau terus belajar ya, otomatis ya masih banyak jalan untuk menuju ke depan. So, teman Produa, Rahma juga mengingatkan buat kamu ya, khususnya mahasiswa, supaya tidak membatasi diri hanya pada bidang yang linear dengan program studi yang ditempuh. Jadi menurut dia berbagai peluang pekerjaan bisa muncul dari bidang yang sebelumnya tidak direncanakan. Jadi jangan takut untuk bereksplorasi dan berani mencoba.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree. Pro 2 FM.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.

0: mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh, Bu.
0: Ini ya, Mas.
1: Makasih, Bu. Ini Kus, air mineralnya. Buat kamu satu, buat aku satu.
2: Makasih ya, Mar. Gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
2: Alah, plastik satu lembar ini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
0: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ya, teman Pro 2, saatnya saya temani kamu di kuliner dan UMKM ya. Sudah di pukul 12 siang saat ini. Saya ucapkan selamat siang dan selamat menikmati makan siang kamu, teman Pro 2, yang lagi makan siang sambil dengerin Pro 2 FM. Selamat siang, selamat menikmati makan siang kamu ya dengan lagu-lagu hiburan yang saya sajikan buat teman Pro 2 ya. Di siang hari ini kuliner dan UMKM saya sajikan buat teman Pro 2 berbagai informasi seputar kuliner akan saya sampaikan, akan saya bagikan kepada teman Pro 2. Teman Pro 2, info kuliner yang pertama ini tentang somai ikan ya. Somai ikan tentunya salah satu makanan yang populer sebagai cemilan maupun hidangan ringan ya. Kalau bicara soal teksturnya, tentu teksturnya yang lembut dan gurih buat makanan ini digemari berbagai kelompok usia, teman Pro 2. Dilansir dari laman brillyfood.net, ya teman Pro 2, dilansir dari Brillyfood.net, di mana ikan segar menjadi salah satu bahan yang penting dalam membuat somai yang lezat, teman Pro 2 ya. Ikan perlu dibersihkan terlebih dulu, kemudian dihaluskan sebelum dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Kalau adonan somai sendiri biasanya diberi bumbu dan bahan tambahan untuk menghasilkan tekstur yang sesuai, teman Pro 2 ya. Penggunaan tepung dalam jumlah yang tepat itu juga bisa bantu menjaga bentuk sekaligus tekstur somainya ya. Adonan kemudian dibentuk sesuai selera kita ya, sebelum dikukus hingga matang nantinya. Proses pengukusan juga harus dilakukan dengan baik, teman Pro 2, supaya bagian dalam somainya matang secara merata. Teman Pro 2, somai biasanya disajikan dengan saus kacang yang punya rasa gurih dan sedikit manis ya. Tambahan tahu atau kentang, kol, telur ya, juga sayuran bisa membuat membuat sajian ini jadi semakin lengkap ya. Kualitas ikan dan kebersihan proses pengolahan pun jadi hal yang penting untuk kita perhatikan, teman Pro 2. Kita bisa gunakan bahan yang segar dan pastikan somai matang sebelum disajikan. Teman Pro 2, somai ikan juga bisa jadi pilihan makanan rumahan ya, yang punya peluang untuk dikembangkan menjadi usaha, teman Pro 2. Dengan resep yang konsisten, dengan penyajian yang menarik, hidangan ini bisa punya daya tarik bagi konsumen.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mas, ini mas, baksonya mas.
3: Udah nyampe baksonya.
4: Iya, masih panas nih.
3: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
4: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
3: Emang kenapa mangkok kamu leh?
4: Saya mau yang itu.
3: Apa bedanya mangkok saya ini?
4: Ada gambar ayamnya.
3: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
4: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
3: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
4: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
3: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
5: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gedung

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2, kalau bicara soal kuliner empek-empek ya. Empek-empek merupakan kuliner khas Palembang yang sangat populer di Indonesia. Rasanya yang gurih dan kenyal tentunya buat kita banyak gemar makanan satu ini ya, teman Pro 2. Empek-empek ini tidak hanya menjadi makanan tradisional, tapi juga jadi peluang bisnis yang menjanjikan, teman Pro 2. Banyak pelaku usaha yang mengembangkan variasi empek-empek untuk menarik lebih banyak pelanggan, teman Pro 2. Nah, ini ada beberapa aneka macam empek-empek yang populer dan punya banyak penggemar, teman Pro 2. Yang pertama ada empek-empek kapal selam ya. Empek-empek kapal selam ini adalah varian paling populer di Palembang. Dan pempek ini berisi telur ya, di dalam adonan ikan yang kenyal dan gurih sehingga sangat mengenyangkan. Kemudian teman Pro 2, ada empek-empek lenjer, di mana lenjer ini punya bentuk panjang yang sederhana yang mudah dikenali ya. Empek-empek ini cocok untuk berbagai ukuran potong yang dan juga disajikan dengan kuah cuko. Kemudian ada empek-empek kulit ya. Kalau empek-empek kulit ini dibuat dari campuran ikan dan kulit ikan giling, rasanya lebih gurih ya teman Pro 2, dan teksturnya juga sedikit lebih kuat dibandingkan varian lainnya. Kemudian ada juga empek-empek adaan, di mana empek-empek adaan ini berbentuk bulat dan digoreng langsung tanpa direbus ya. Dan empek-empek adaan ini punya aroma rempah yang lebih kuat ya, dan juga tekstur lembut di dalamnya. Ya, kemudian teman Pro 2, ada cuko, di mana cuko ini adalah saus khas empek-empek yang memberikan rasa asam pedas manis ya. Tanpa cuko, pempek terasa kurang lengkap ya, dan juga kurang nikmat, teman Pro 2. Kualitas ikan sangat menentukan rasa empek-empek yang dihasilkan, teman Pro 2. Ikan yang segar membuat tekstur lebih kenyal dan tidak amis ya. Yang berikutnya, teman Pro 2, menjual empek-empek membutuhkan strategi pemasaran yang tepat dan juga konsisten ya. Promosi online juga bisa bantu meningkatkan jangkauan para pelanggan. Aneka varian empek-empek seperti kapal selam, lenjer, kulit, dan adaan itu punya keunikan masing-masing, teman Pro 2 ya. Keberagaman inilah yang membuat empek-empek tetap digemari dan punya peluang bisnis yang besar.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: begini macam sama ngantuk kah?
1: Kenapa ya habis makan kita rasa ngantuk? Kok bisa ya? Karena makanan yang kita makan itu tinggi karbohidrat dan juga tinggi protein, sehingga buat kita jadi ngantuk setelah makan. Lantas, bagaimana cara atasinya? Makan makanan dengan indeks glikemik yang rendah seperti kacang-kacangan, nasi merah, biji-bijian, buah-buahan, dan lainnya. Ada satu cara lagi yang bisa jadi penyelamat kita, yaitu power nap. Ya, power nap atau tidur siang singkat sekitar 20-30 menit. Meskipun hanya sebentar, tapi bisa buat kita segar dan fokus kembali. Dan yang paling penting, ngilangin rasa ngantuk. Ngantuk setelah makan itu wajar, tapi kalau sudah parah, berarti kita harus perbaiki pola makan kita ya.

0: Prodofil teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Teman terbaik kamu.

0: Kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Selamat pagi, teman.

0: 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Teman Pro 2, saatnya saya temani kamu di Pro 2 Sport. Berita seputar olahraga akan saya sajikan selama 1 jam ke depan. Teman Pro 2, informasi pertama, budaya Nusantara akan menjadi bagian dari penampilan tim Indonesia dalam Defile Opening Ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Motif Gorga Batak dan sentuhan budaya Bali hadir melalui busana yang dikenakan para perwakilan Indonesia. Sekitar 50 atlet akan mengenakan jersey resmi bermotif Gorga saat mengikuti defile di Paloma Mizuho Stadium Sabtu 19 September 2026. Motif Gorga melambangkan kekuatan perlindungan, kebanggaan, persatuan, dan ketangguhan. Atlet basket Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi akan menjadi flag bearer dengan mengenakan busana bernuansa budaya Bali. Sementara itu, karateka Daniel Hutapea membawa bendera merah putih dengan busana khas Batak Toba. Teman Pro 2, Daniel mengaku bangga mengenakan busana yang menampilkan unsur budaya Batak dalam defile pembukaan Asian Games. Menurut dia, kesempatan tersebut menjadi pengalaman di luar ekspektasinya sebagai atlet pada Asian Games pertama. Selain Gorga dan budaya Bali, unsur ulos turut hadir dalam sejumlah busana kontingen Indonesia. Koleksi tersebut merupakan kolaborasi Gea Fashion Studio bersama Sarina dengan tema Harmoni in Diversity. Teman Pro 2, motif Gorga juga digunakan pada apparel NOC Indonesia dan tim Chef Demission serta kebaya Gorga berbahan ulos asli. Perpaduan Gorga, ulos, dan budaya Bali menjadi representasi keberagaman Indonesia di panggung Asia. Kolaborasi itu menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas Indonesia melalui budaya, kemudian wastra, dan kreativitas anak bangsa. Ya, teman Pro 2, dengan busana dalam defile, tim Indonesia membawa kekayaan budaya Nusantara bersamaan dengan perjuangan para atlet.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ayah.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, informasi olahraga berikutnya ini datang dari David Beckham yang dukung Messi raih Ballon d'Or 2026. Pemilik bersama Inter Miami, David Beckham menyatakan dukungan kepada Lionel Messi untuk meraih penghargaan Ballon d'Or 2026. Beckham menyampaikan pandangannya setelah Messi membantu Inter Miami mengalahkan Cruz Azul 2-0 pada final Compones Cup di hari Rabu ya 16 September 2026. Dalam laga tersebut, teman Pro 2, Messi mencetak gol ke-100 untuk Inter Miami sekaligus memberikan umpan sepak pojok yang berujung gol Casemiro. Menurut Beckham, teman Pro 2, performa Messi di usia 39 tahun dan kontribusinya bersama timnas Argentina menjadi alasan dirinya layak memenangkan penghargaan tersebut. Teman Pro 2, diketahui Messi mencetak 8 gol dan memberikan 4 assist saat membawa Argentina mencapai final Piala Dunia 2026. Argentina kemudian kalah dari Spanyol pada pertandingan final. Teman Pro 2, Messi masuk dalam daftar 30 nominasi Ballon d'Or 2026. Penghargaan itu dijadwalkan diumumkan di London pada 26 Oktober 2026.

0: dikadang sini, dikadang-kadang. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Teman terbaik kamu.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?

Teman Pro 2, tidak terasa kita sudah di pukul 14 atau jam 2 siang ya. Dan tadi sudah saya bagikan informasi mengenai informasi seputar olahraga, Teman Pro 2, dan saatnya saya temani kamu di Info Entertainment. Teman Pro 2, informasi entertainment yang pertama yang mau saya bagikan buat Teman Pro 2 ini datang dari Rose Blackpink yang merilis single terbaru New Trick ya pada Jumat 18 September secara global. Teman Pro 2, lagu ini membawa energi garage punk dengan pesan tentang menghadapi kesulitan dan kembali melangkah menggunakan caranya sendiri. Lagu New Trick ya menjadi rilisan solo terbaru Rose setelah album debutnya bertajuk Rosie yang dirilis pada Desember 2024, Teman Pro 2. Dalam karya terbaru ini, Rose menghadirkan pendekatan musik yang lebih cerah ya dibandingkan nuansa emosional yang sebelumnya dominan. Rose mengungkapkan lagu ini ditulis bersama Amy Allen ya beberapa waktu setelah menghadiri Met Gala, dan menurutnya proses penulisan berlangsung ketika dirinya merasa tidak lagi ingin membuat lagu-lagu sedih. Iya, alih-alih berfokus pada kesedihan akibat hubungan, ya, New Trick mengangkat gagasan bangkit menghadapi luka emosional, ya. Makna itu digambarkan melalui sikap lebih berani dalam menghadapi pengalaman buruk dan kembali melanjutkan kehidupan. Ya, Teman Pro 2, dari sisi musikalitas, lagu ini memadukan vokal khas Rose dengan karakter gerege punk yang tentunya energik dan terdengar kasar ya. Dan Amy Allen sendiri dan Andrew Wells turut terlibat dalam produksi lagu yang membawa warna berbeda ya. Video musik New Trick disutradarai oleh Dave Meyers, di mana sebelumnya menggarap video musik Blackpink berjudul Jump ya. Seluruh proses pengambilan gambar video musik dilakukan menggunakan iPhone 18 Pro melalui kampanye Apple Shoot on iPhone, Teman Pro 2. Dan kalau bicara soal konsep visual, Teman Pro 2 ini menghadirkan pendekatan playful dan bernuansa nostalgia. Ya, ini sejalan dengan energi lagu yang lebih ringan, Teman Pro 2. Kolaborasi bersama Apple sekaligus memperlihatkan teknologi kamera iPhone 18 Pro dalam produksi video musiknya. Teman Pro 2, lagu New Trick dari Rose ini menjadi bagian dari perjalanan menuju era musik baru Rose yang tengah mempersiapkan album keduanya. Album itu direncanakan hadir pada 2027, Teman Pro 2. Sementara detail lengkapnya mengenai judul dan tanggal perilisan belum diumumkan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: kecantikannya tidak? Dia tuh macam tambah kurus kan, kayak lidi.
1: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

Teman Pro 2, saya punya informasi buat kamu di mana Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa mengatakan pemerintah terus mengamati setiap ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Dan menurutnya, pengamatan dilakukan untuk melihat dampak budaya yang dapat dikembangkan serta hal-hal yang perlu dipastikan keamanannya secara menyeluruh, Teman Pro 2. Pernyataan itu disampaikan saat merespon kabar mengenai dugaan 3 korban meninggal akibat penggunaan sound horek awal September 2026. Dia menyebut jika dampaknya berkaitan dengan korban jiwa, Kementerian Kebudayaan akan menelaah kembali persoalan tersebut lebih teliti lagi, Teman Pro 2. Dan dia juga menegaskan langkah selanjutnya akan dilakukan setelah pihak kementerian mempelajari lebih lanjut penyebab kejadian itu secara menyeluruh lebih dahulu, Teman Pro 2. Ia juga menyampaikan akan melaporkan persoalan itu kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk mendapatkan arahan terkait langkah kementerian. Teman Pro 2, sebelumnya Karnaval menampilkan sound horek kembali memakan korban jiwa di Jawa Timur dalam sebulan ya, 3 orang meninggal dunia akibat sound horek. Korban mulai dari warga biasa hingga kru dan penyewa ya. Korban pertama adalah pria berinisial SN berumur 29 tahun yang tewas saat tengah tertidur di atas truk bermuatan sound horek yang tengah melaju. Nahas saat melintas di Jalan Kerasak, Desa Candijati, Kecamatan Arjasa, kepalanya terbentur gapura ya. Kejadiannya hari Minggu 2 Agustus 2026 ya, saat kendaraan melintas di bawah gapura pembatas desa. Dan ini dikatakan oleh Komandan Regu 1 Unit Gakum Satlantas Polres Jember, Aibtu Hasan Basri, dalam keterangan pers yang diterima RRI Jumat kemarin.

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

yang saat ini adalah Resident Evil ya, yang membawa unsur horror dan survival ke layar lebar. Film ini telah tayang di Indonesia sejak 16 September dengan cerita baru dalam semesta Resident Evil. Teman Pro2, terlepas dari kehadiran Resident Evil, industri perfilman telah lama menghadirkan berbagai adaptasi dari permainan populer ya. Film-film itu menyuguhkan beragam genre, mulai dari mulai dari horor dan aksi hingga petualangan serta animasi. Nah, ini dilansir dari berbagai sumber, ada 7 rekomendasi film adaptasi game yang menarik untuk kita saksikan. Yang pertama tadi ada Resident Evil, kemudian ada Sonic the Hedgehog di tahun 2022, kemudian The Super Mario Bros. Movie, kemudian ada Mortal Kombat dan Pokemon Detektif Pikachu, kemudian ada Warcraft dan Five Nights at Freddy's. Nah, itu merupakan rekomendasi film adaptasi game populer ya. Ada film terbaru yaitu Resident Evil di tahun 2026, tepat tayang di tanggal 16 September.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ya, teman Pro 2 masih bersama Brenda di sore hari ini. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di pukul 15:36 di sore ceria saat ini. Berbagai informasi-informasi menarik saya masih terus sajikan buat teman Pro 2. Tidak lupa saya ucapkan selamat sore buat teman Pro 2 yang baru bergabung di 96,7 FM tapi yang lagi dengerin di RRI Digital. Selamat sore, selamat menikmati weekend bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Ya, kalau kita lihat cuaca di hari ini sangat bersahabat ya, mendukung aktivitas apalagi juga weekend kamu. Ya, buat kamu yang lagi berolahraga ya, selamat berolahraga di sore ini. Yang lagi jalan-jalan santai ataupun yang lagi sembari menikmati suasana sore ini ya, yang lagi di reklamasi ataupun yang lagi berolahraga di seputaran reklamasi dan juga di seputaran wali kota.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Come on, it's gonna-

merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Pradolfin teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu.

sudah datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tabrak lagi.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2, saya punya informasi menarik buat kamu, di mana kita bicara soal gaya hidup sehat yang saat ini semakin berkembang dan tidak lagi hanya identik dengan olahraga rutin di pusat kebugaran atau menjalani pola makan tertentu untuk menjaga berat badan, teman Pro 2. Jadi konsep hidup sehat mulai masuk ke berbagai rutinitas sehari-hari ya. Mulai dari memperhatikan kualitas tidur, kesehatan mental, asupan nutrisi, dan juga mencari keseimbangan ya antara pekerjaan, aktivitas fisik, dan waktu untuk beristirahat, teman Pro 2. Nah, perubahan cara kita memandang kesehatan juga terlihat dari meningkatnya perhatian ya terhadap kesehatan secara menyeluruh, bukan hanya kondisi fisik yang terlihat dari luar ya, teman Pro 2. Nah, ini dikutip dari suara.com berdasarkan Herbalife Epic Wellness Culture Survey 2026. Ini sebanyak 91% responden Indonesia menilai kesehatan holistik yang mencakup aspek fisik, mental, dan emosional sebagai hal yang sangat atau amat penting, teman Pro 2. Sementara 85% menyebut bahwa kesehatan holistik ini terasa lebih penting dibandingkan 3 tahun sebelumnya, teman Pro 2. Tren ini membuat aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, berlari, atau mengatur waktu istirahat sampai menyediakan waktu untuk menenangkan pikiran semakin sering dianggap sebagai bagian dari gaya hidup sehat, teman Pro 2. Dan berdasarkan informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin itu berikan manfaat ya bagi kesehatan fisik dan juga mental kita, teman Pro 2 ya, termasuk membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi ya, meningkatkan kesehatan otak kita serta memperbaiki kesejahteraan secara keseluruhan. Dan menariknya, teman Pro 2, ada aktivitas fisik yang bermanfaat tidak selalu harus dilakukan melalui latihan berat ya atau olahraga dengan perlengkapan khusus ya, karena gerakan dalam kehidupan sehari-hari juga bisa membantu kita tetap aktif, teman Pro 2. Nah, ini dikutip dari WHO, aktivitas fisik itu mencakup berbagai bentuk gerakan tubuh ya, membuat energi, terus termasuk berjalan kaki, bersepeda, berolahraga, atau melakukan rekreasi aktif ya, sampai aktivitas yang dilakukan dalam pekerjaan maupun kegiatan rumah tangga. Nah, kita masih bahas soal tren gaya hidup sehat yang saat ini masuk ke rutinitas sehari-hari, tetap di Pro 2 FM RRI Sorong.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria.

Ya, teman Pro 2 masih seputar tren gaya hidup sehat yang saat ini masuk ke rutinitas sehari-hari teman Pro 2 ya. Nah, ini ternyata kesehatan mental juga semakin mendapat tempat dalam pembicaraan mengenai gaya hidup sehat teman Pro 2, karena kondisi tubuh yang bugar itu belum tentu menggambarkan kesejahteraan seseorang secara menyeluruh ya. Ini berdasarkan informasi dari WHO, kesehatan mental adalah bagian penting dari kesejahteraan yang membantu kita menghadapi tekanan hidup, menyadari kemampuan, dan belajar dan bekerja dengan baik ya. Juga berkontribusi di lingkungan masyarakat teman Pro 2. Media sosial pun ikut membuat tren gaya hidup sehat ya teman Pro 2, semakin mudah ditemukan melalui berbagai konten tentang olahraga, makanan sehat, yoga, waktu untuk memulihkan diri, maupun rutinitas perawatan diri ya. Meskipun fenomena tersebut juga punya sisi yang perlu disikapi dengan bijak teman Pro 2. Ini dikutip dari RRI dalam berita judul Di Balik Tren Wellness dan Pencitraan ya. Pengamat sosial Arlan Parulian, dia menilai meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental dan fisik adalah hal positif teman Pro 2. Tetapi media sosial juga bisa buat seseorang merasa perlu membangun dan menampilkan citra sehat di ruang digital. Teman Pro 2, pada akhirnya gaya hidup sehat tidak harus selalu diwujudkan melalui rutinitas mahal atau mengikuti setiap tren kesehatan yang sedang populer ya. Karena teman Pro 2, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten itu bisa menjadi bagian dari upaya menjaga kesejahteraan. Jadi teman Pro 2 mulai dari lebih aktif bergerak, memperhatikan pola makan dan istirahat, juga menjaga hubungan sosial, serta memberi perhatian pada kondisi mental, itu menunjukkan bahwa hidup sehat saat ini semakin dipahami sebagai bagian dari keseharian, bukan sekedar aktivitas olahraga teman Pro 2.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navajo di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20.000 kata per hari.
1: Nikmati
0: sedangkan
1: kemudahan interaksi,
0: laki-laki sebanyak 7.000 kata setiap
1: dan kolaborasi
0: hari.
1: Dengan
0: penyebabnya,
1: RRI
0: karena
1: digital,
0: dalam otak wanita memiliki
1: dengan
0: lebih banyak protein berbicara
1: kami,
0: yang berperan penting
1: akun
0: dalam perkembangan bahasa.
1: Dan berinteraksi di
0: bahkan
1: setiap
0: seorang wanita
1: konten
0: mampu
1: kamu,
0: mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah
1: dengan
0: yang
1: berita,
0: banyak
1: podcast,
0: sejak usia muda.
1: Vlog, film,
0: maka,
1: music,
0: wajar saja jika pada anak perempuan
1: kami
0: akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak
1: melalui
0: laki-laki.
1: Digital platform RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwell FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Prodwell FM.
0: Sore ceria. Prodwell FM.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Iya, teman Pro 2, kalau kita bicara tentang industri musik pop modern ya, ada satu nama yang mungkin tidak selalu muncul di depan kamera ya, tapi jejaknya terdengar di mana-mana, yaitu Max Martin ya. Selama puluhan tahun, Max Martin yang adalah asal Swedia, dia berada di balik sejumlah lagu pop yang begitu melekat di telinga kita, teman Pro 2. Dari era boy band dan Britney Spears hingga deretan bintang pop generasi berikutnya, tangan Max Martin ikut membentuk suara musik pop yang kita kenal hari ini, teman Pro 2. Yang menarik lagi, mungkin teman Pro 2 tidak menyadari ya, bahwa beberapa lagu yang pernah kita nyanyikan itu ternyata memiliki satu kemasan. Artinya nama Max Martin ada di baliknya, teman Pro 2. Teman Pro 2, Max Martin ya, pria asal Swedia yang sudah mencetak 30 lagu di tingkat 1 di Billboard Hot 100 ya, di sejarah musik dunia. Rekor songwriternya cuma kalah dari Paul McCartney ya, yang dari grup band The Beatles, dan sudah lewatin John Lennon, teman Pro 2. Max juga pencipta lagu Blinding Lights, The Weeknd ya, lagu paling sukses sepanjang sejarah chart Billboard. Ya, teman Pro 2, mulai dari lagu Baby One More Time dari Britney Spears, Backstreet Boys, I Want That Way, dan juga Bon Jovi, It's My Life, dan Katy Perry, Roar, ya, dan juga dari Taylor Swift, Shake It Off, ya, dan We Can Be Friends dari Ariana Grande. Kalau lagu-lagu itu dicabut dari sejarah, teman Pro 2, musik pop modern bisa dibilang sepi nih, ya. Nah, sebelum bikin lagu pop, ternyata Max dulu vokalis band glam metal Swedia yang tidak laku, teman Pro 2 ya. Bagi Max ya, melodi lebih penting dari tata bahasa. Jadi lirik I Want It That Way itu sebenarnya tidak jelas maknanya, teman Pro 2, tapi melodi buatan Max tentunya bikin lagu itu nempel selamanya di otak kita, teman Pro 2 ya. Ya, Max juga punya kekayaan triliunan rupiah, tapi dia paling dia kurang suka ya di sorotan media dan hampir tidak pernah mau diwawancarai. Ya, teman Pro 2, pada akhirnya Max Martin bukan sekedar nama yang tercantum di balik kredit sebuah lagu ya. Selama bertahun-tahun dia ikut membentuk bagaimana sih musik pop terdengar dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang membuatnya menarik, teman Pro 2, adalah banyak orang yang mungkin tidak mengenali wajahnya ya, tapi hampir semua orang pernah mendengar hasil karyanya. Dari melodi yang sederhana, chorus yang mudah kita ingat, sampai lagu-lagu yang terus bertahan di playlist kita ya. Pengaruh Max Martin terhadap musik pop modern memang sulit untuk dilewatkan, teman Pro 2. So, lain kali ketika kamu dengar sebuah lagu pop yang terasa familiar dan langsung menempel di kepala, nah coba cek saja siapa yang ada di balik proses pembuatannya. Bisa jadi ada nama Max Martin di sana.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Ya, teman Pro 2 Festival Film Horor Indonesia atau Indonesian Horror Film Festival Melbourne 2026 resmi diperkenalkan kepada publik teman Pro 2, yakni melalui konferensi pers di kantor Forensic Policy Community Indonesia di Jakarta Kamis 17 September 2026 ya. Founder FPCI dan Indonesian Diaspora Network ya Global, Dino Patijajal Jalal, dia menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia ke kancah internasional ya. Dia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia. Teman Pro 2 inisiatif dari IHFFM 2026 lahir dari gagasan Intan Kifli ya selaku festival kurator Kraken Entertainment Australia dan juga Diana Lestari selaku presiden perwira di Australia. Juga event director IHFFM 2026 Sulistiawan Wibisono ya berharap ajang ini bisa berlanjut ke negara lain setelah sukses di Australia. Ya, teman Pro 2 Festival Kurator IHFFM 2026 Intan Kifli mengungkapkan misinya membawa film horor Indonesia ke pasar internasional setelah melihat besarnya antusiasme warga Australia ya. Dan dia membagikan strateginya dalam menembus pasar global tanpa selalu bergantung pada jalur distribusi tradisional. Ya, itu informasi buat teman Pro 2 di mana film horor Indonesia siap menembus panggung dunia.

0: Aduh, pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
1: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
2: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2 tidak terasa saya Brenda sudah menemani teman Pro 2 ya dari pukul 11 siang tadi sampai tuntasnya di saat ini ya, kita jelang pukul 18. Terima kasih untuk kebersamaannya teman Pro 2. Dan sesaat lagi ada Rian yang menemani teman Pro 2 ya, berbagai lagu hiburan, informasi dan cerita akan kami sajikan untuk menemani teman Pro 2 di hari ini ya. Oke, saya Brenda pamit, teman Pro 2 selamat sore, selamat menikmati weekend, selamat menikmati malam minggu ya, dan sampai jumpa, God bless you.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman Radio. Di jam 6 ini kamu ditemani sama Rian pastinya. Dari jam 6 sampai nanti di jam 12 malam, teman Radio. Dan seperti biasa di jam 6 ini akan saya hadirkan lagu nuansa islami, sembari kamu siap-siap ya untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, terkhususnya buat kamu, kaum muslimin dan kaum musliman, teman Radua. Oke teman Radua, saya informasikan waktu maghrib di hari ini di pukul 18:15 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Jadi teman Radua siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib dengan mungkin bersih-bersih, mandi ataupun sebagainya, teman Radua. Buat kamu yang mungkin masih berkendara, tentunya hati-hati, utamakan keselamatan kamu. Dan pastinya patuhi aturan lalu lintas di sore hari ini, teman Radua. Oke, kita masuk ke lagu nuansa islami. Dan lagu nuansa islami saya putarkan sampai dengan di pukul 18:40 waktu Indonesia Timur. Ada lagunya Litalia yang berjudul Padamu Ku Bersimpuh, teman Radua.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman Radua.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Abu Abdillah Arzabari rahimahumullah berkata, barang siapa yang berangkat menimba ilmu, sementara yang dia inginkan semata-mata ilmu, ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Dan barang siapa yang

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Teman Radua, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Teman Radua.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan

Teman Pro 2, kami segenap kru Pro 2 Radio Sorong mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya, teman Pro 2. Yang pastinya buat kamu yang masih di jalan, jangan lupa untuk sholat maghrib. Ya, di mana kamu bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui, teman Pro 2. Saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Selamat bersantai di hari Sabtu ini. Selamat sore menjelang malam hari juga, teman Pro 2. Dan selamat beristirahat buat kamu yang mungkin sudah di rumah, teman Pro 2. Saya masih menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam. Perjalanan kita masih panjang, teman Pro 2. Dan saya informasikan di jam 7 nanti kita akan masuk di lagu pop Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong di 96,7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Pro 2.

0: Astaghfirullahalazim. Allah yang Maha Agung.
1: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Selamat sore teman Radio menjelang malam hari ini di hari Sabtu di tanggal 19 September tahun 2026 teman Radio. Waduh, malam Minggu ya. Kayaknya ada yang sudah siap-siap untuk keluar, untuk mungkin jalan-jalan, cari makan malam, atau mungkin nongkrong di luar sana teman Radua. Dan sepertinya biasa daerah Kilo itu pasti rame teman Radua, apalagi area-area Sorong Modern City alias Tembok sana itu pasti rame. Dan pastinya kamu kalau di jalan tetap hati-hati teman Radua, utamakan keselamatan kamu dan fokus di jalan sama patuhi aturan lalu lintas teman Radua. Jadi jangan terburu-buru, jangan balap-balap teman Radua. Keselamatan kamu itu penting sekali teman Radua. Ini mana keluarga kamu menunggu di rumah. Oke teman Radua, saya informasikan kembali. Selamat menikmati sore menjelang malam hari ini dengan lagu-lagu pop Indonesia dan mancanegara. Dan nanti di jam 7 tepatnya kita akan masuk di lagu pop Indonesia Timur teman Radua. Dan pastinya ada informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu di sore menjelang malam hari ini, tepatnya di jam 6 lewat 53 waktu Indonesia Timur teman Radua. Oke, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lo ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Sebelum kita masuk di lagu pop Indonesia Timur teman Radua, ada salah satu informasi yang tentunya bakal saya update. Ini mana kondisi 19 pelajar yang diduga mengalami keracunan setelah menerima makanan bergizi gratis di Kota Sorong mulai membaik. Jadi sebanyak 15 pelajar itu masih menjalani rawat inap di RSUD Seleh Bisolu, sementara 4 lainnya menjalani rawat jalan teman Radua. Jadi Direktur RSUD Seleh Bisolu Dr. Susi Pecitmau melalui PLT Kabid Pelayanan Medis yaitu Maria Kandam itu mengatakan keluhan yang dialami para pasien itu mulai berkurang berdasarkan pemantauan tenaga kesehatan pada hari Jumat di tanggal 18 September 2026 di siang hari teman Radua. Jadi Maria menjelaskan 7 pasien pertama itu tiba di IGD RSUD Seleh Bisolu pada hari Kamisnya di tanggal 17 teman Radua di siang hari dan langsung mendapat penanganan, di mana mereka itu datang dengan keluhan pusing, mual, muntah, sesak dan diare, sehingga seluruhnya kemudian menjalani rawat inap. Jadi jumlah pasien bertambah menjadi 19 orang setelah beberapa pelajar yang sebelumnya telah diperbolehkan pulang kembali mengalami keluhan di rumah dan kemudian diantar orang tua ke rumah sakit teman Radua. Jadi Satgas Makanan Bergizi Gratis Kota Sorong sebelumnya itu menutup sementara SPPG Malaim Simsa untuk pemeriksaan dan pengembalian, maksudnya pengambilan sampel makanan teman Radua. Jadi sampel makanan tersebut itu akan dikirim ke laboratorium di Makassar untuk dilakukan pengujian guna mengetahui penyebab munculnya keluhan kesehatan yang dialami pelajar dan guru SMP Muhammadiyah Al-Amin. Jadi hasil pemeriksaan laboratorium nantinya menjadi salah satu dasar untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut, teman Radua.

Oke, teman kedua kita masuk di lagu pop Indonesia Timur. Selamat menikmati lagu-lagu yang saya hadirkan teman kedua di sore menjelang malam hari ini. Dan saya ingatkan kembali teman kedua, tentunya hati-hati ya buat kamu yang malam minggu di luar sana. Ingat waktu pulang juga teman kedua, karena mungkin besok ada rencana ataupun kegiatan yang mungkin kamu sudah rencanakan teman kedua. Jadi jangan sampai kamu telat pulang pastinya. Ada lagunya Alfred Benjamin Kambu yang berjudul Anak Tetangga teman kedua, yang bakal saya putarkan buat kamu memulai lagu pop Indonesia Timur sampai dengan di jam 8 teman kedua.

Teman Radua, ini mana pemerintah Kabupaten Tamrau itu terus berupaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program bedah rumah. Jadi tahun 2026 ini itu sebanyak 354 unit rumah itu mendapat alokasi bantuan pemerintah pusat. Namun persoalan administrasi kependudukan itu masih menjadi salah satu tantangan dalam proses penetapan penerima manfaat Teman Radua. Jadi komitmen tersebut itu disampaikan oleh Bupati Tamrau yaitu Yeskiel Yesnat saat menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat di Kampung Imbuan Distrik Amberbaken Barat pada hari Selasa di tanggal 15 September 2026. Jadi dalam kegiatan tersebut terungkap bahwa dari total 354 unit yang dialokasikan untuk Kabupaten Tamrau, sebanyak 44 unit telah siap memasuki tahap dropping material bahan bangunan. Sementara 310 unit lainnya itu masih menjalani proses verifikasi teknis di lapangan, Teman Radua. Jadi program bedah rumah itu merupakan program pemerintah pusat yang diupayakan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Tamrau, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II, serta pihak terkait lainnya, Teman Radua. Jadi Bupati Yeskiel itu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, BP3KP, Papua II, Dinas PKP, dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut. Dan dia menegaskan upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan di tahun 2026 ini, Teman Radua. Jadi pemerintah daerah itu akan terus mendorong agar program bedah rumah itu dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di setiap tahunnya. Nah, selain membahas pelaksanaan bantuan, Bupati Tamrau juga menyoroti kendala yang menyebabkan sebagai calon penerima belum

memenuhi persyaratan administrasi. Jadi salah satu persoalan yang ditemukan itu berkaitan dengan ketidaksesuaian nomor induk kependudukan pada KTP dengan data yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tentunya menurut Bupati, persoalan administrasi kependudukan itu perlu segera ditangani agar masyarakat tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pada pelaksanaan program berikutnya. Dan karena itu, yaitu meminta Dinas PKP bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta perangkat daerah terkait untuk aktif membantu masyarakat memperbaiki dan memperbarui kependudukan teman Radua. Jadi bantuan tersebut itu mencakup proses perekaman KTP elektronik, sinkronisasi NIK, hingga pemenuhan dokumen yang menjadi persyaratan penerima program bedah rumah teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Radolf untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
9: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
8: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
9: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
10: 2000 years later.
8: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
9: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
11: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Hubur-hubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya di jam 7 lewat 43 waktu Indonesia Timur dengan lagu pop Indonesia Timur. Sebelum kita lanjut, pastinya ada informasi teman Radua, yang dimana TNI itu menghadirkan Bobon Santoso untuk menyiapkan sekitar 6.000 sajian makanan gratis pada TNI Fire 2026. Jadi makanan dari kuali raksasa tersebut itu diberikan kepada masyarakat yang datang ke acara TNI Fire 2026 di Monas, teman Radua. Jadi program tersebut itu menjadi bagian penyediaan makanan gratis selama 2 hari pelaksanaan TNI Fire. Jadi mana pelaksanaannya itu dari tanggal 19 di hari ini sampai dengan di tanggal 20 dari jam 8 sampai dengan di jam 9 waktu Indonesia Barat. Jadi makanan itu pastinya disiapkan melalui dapur lapangan TNI serta produk sejumlah pelaku UMKM teman Radua. Jadi Kapuspen TNI Maijen TNI Muhammad Nas itu mengatakan 15.000 paket makanan disiapkan pada hari pertama, di mana jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 30.000 paket pada pelaksanaan hari kedua. Waduh, cukup banyak ya teman Radua. Nah, selain makanan dari dapur lapangan dan UMKM, sajian dari Bobon Santoso turut melengkapi program tersebut. Jadi ribuan makanan itu dimasak menggunakan kuali raksasa yang dibawa ke kawasan Monas. Kalau kalian sering nonton kontennya Bobon Santoso, pasti tahu setiap masak itu masaknya besar sekali ya teman Radua. Cukup banyak. Jadi makanan gratis itu menjadi salah satu kegiatan yang dapat dinikmati masyarakat selama TNI Fire berlangsung. Jadi pengunjung juga dapat melihat pameran alutsista serta berbagai hasil penelitian dan pengembangan teknologi militer. Jadi kegiatannya itu di Jakarta teman Radua, tepatnya di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Jadi gratis untuk umum teman Radua. Jadi adapun rangkaian kegiatannya itu pembagian paket makan gratis dan sembako, panggung hiburan musik rakyat dan atraksi prajurit, terus ada juga pameran alat utama sistem senjata dari 3 matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Dan yang terakhir kegiatannya itu ada bakti kesehatan serta pameran teknologi militer yang dilaksanakan pada hari ini teman Radua di tanggal 19 sampai dengan di tanggal 20 September 2026.

Rudu FM, teman terbaik kamu. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong itu mulai memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, yaitu Wilson Sun, yang diduga terlibat kasus perburuan penyu sisik di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Jadi kepala subseksi penindakan keimigrasian di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong, yaitu Galih Dwi Prawita, itu bilang Wilson Sun telah diserah terimakan dari kantor imigrasi Makassar ke kantor imigrasi Sorong pada hari Rabu di tanggal 16 September 2026, teman Radua. Jadi Gali menjelaskan tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen dan keterangan keimigrasian. Namun pemeriksaan masih menunggu kehadiran penasehat hukum dan penerjemah untuk menghormati hak-hak yang bersangkutan, teman Radua. Jadi terkait kemungkinan Wilson Sun, teman Radua, diserahkan kepada pihak kepolisian, di mana Gali mengatakan keputusan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan. Jadi menurutnya apabila ditemukan unsur pelanggaran keimigrasian, pihaknya dapat mengambil tindakan sesuai kewenangan, termasuk kemungkinan melakukan pendetensian, teman Radua. Dan dia menambahkan kantor imigrasi Sorong telah berkoordinasi dengan Polda Papua Barat Daya, khususnya Reskrimsus, terkait dugaan kasus konservasi yang melibatkan warga negara asing tersebut. Jadi Gali menegaskan dugaan perburuan satwa dilindungi yang dilakukan oleh Wilson Sun pada dasarnya berkaitan dengan peraturan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, teman Radua. Jadi saat ini tuh pihak Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta telah berkoordinasi dengan imigrasi terkait penanganan Wilson Sun, teman Radua. Dan menurutnya pihak kedutaan mendukung proses hukum yang berjalan dan menyarankan agar yang bersangkutan didampingi penasihat hukum. Yang dimana ini tuh yang viral ya, teman Radua, video yang menangkap penyu, dan di mana penyu tersebut itu ditangkap di Raja Ampat, teman Radua.

Oke teman Redua, sampai di sini saya menemani kamu di lagu pop Indonesia Timur karena sudah masuk di jam 8 tepatnya. Di mana jam 8 ini akan saya hadirkan lagu pop Indonesia dan lagu pop mancanegara untuk menemani kamu di jaga malam teman Redua, alias jangan galau malam-malam. Jadi jangan kemana-mana, masih banyak informasi yang bakal saya update buat kamu di malam minggu ini ya, di hari Sabtu teman Redua, di tanggal 19 September di tahun 2026. Tidak terasa minggu depan kita sudah masuk di minggu keempat. Jadi manfaatkan di bulan September ini teman Redua dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada beberapa rencana kamu di bulan September belum terlaksana. Mungkin bisa dilihat kembali ya apa-apa yang kamu rencanakan di bulan September ini teman Redua. Lagu Budi Doremi berjudul Ada Untukmu saya putarkan buat kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam teman Redua.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, ada kabar terbaru dari dunia K-pop teman Pro 2. Di mana Nona itu baru saja mengeluarkan album penuh mereka yang berjudul Island Girl teman Pro 2. Jadi album ini tuh berisi 15 lagu. Waduh, cukup banyak ya. Dengan cerita yang beragam, mulai dari romansa, feminitas, persahabatan, sampai perjalanan menuju dewasa. Nah, semuanya itu dibalut dengan warna Island Pop yang kental dengan budaya Indonesia teman Pro 2. Tentunya band Nona ini tuh K-pop dari apa, K-pop lagi apa sih dong bilang grill band kah, atau mungkin K-pop, kayaknya K-pop sih Korea sih teman berdua ya, grill band asal Indonesia lah. Dan dia tuh mendapatkan perhatian di media internasional teman berdua ya, dan tentunya ini tuh membawa nama Indonesia, yang dimana membawa juga lagu-lagu yang liriknya tuh ada Indonesianya. Ada juga aransemen-aransemen Indonesia, mulai dari ada suara angklung, suara, bukan angklung aja, suara telolet, dan masih banyak lagi teman Radua. Gokil sih band grill dari Indonesia, yaitu Nona. Jadi buat kamu yang mungkin belum sempat dengar album baru mereka, ya mungkin kamu bisa cari di YouTube. Dan tentunya saya bakal putarkan salah satu album mereka yang berjudul Island Girl teman Pro 2, di mana lagu apa album yang direkomendasikan buat katanya para fansnya Nona teman Pro 2, yang berjudul lagunya itu Island Girl. Jadi sama dengan albumnya teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Mungkin kamu pernah merasa kepala kamu itu penuh, teman Radio. Padahal kamu itu dalam satu hari itu tidak bikin apa-apa. Ternyata itu bukan perasaan kamu, teman Radio. Jadi ada salah satu studi dari Queen's University itu menemukan manusia bisa mengalami sekitar 6.200 kali pergantian pikiran dalam sehari. Waduh, bayangkan ya teman Radio. Jadi isi kepala kita itu bisa loncat-loncat terus ya. Di mana baru kepikiran kerjaan, terus tiba-tiba ingat chat kemarin yang belum dibalas, lanjut lagi memikirkan besok apa yang terjadi. Ujung-ujungnya pikiran kita itu beralih ke hal yang random, teman Radio, yang tidak jelas itu muncul dari mana. Belum lagi riset dari Harvard itu menemukan sekitar 47% waktu sadar kita itu malah kepake buat memikirkan hal yang lagi tidak kerjakan, teman Radio. Makanya pada saat kita itu lagi makan, bisa-bisa kepikiran kita itu lain-lain ya. Ada yang pikir kerjaan, ada yang pikir yang lain, dan sebagainya. Begitupun juga lagi kerja, malah kita melamun, teman Radio. Bahkan lagi kita rebahan, lagi mungkin scroll apa TikTok ataupun sebagainya, pikiran kita itu masih putar-putar ya, pikiran kita kemana-mana. Apalagi pada saat mau tidur jauh dari HP. Jadi kalau kamu sering merasa kok capek ya, padahal tidak ngapa-ngapain sehari-hari, teman Radio, ya itu wajar ya, teman Radio. Ini mana salah satu studi Queen's dari University itu menemukan manusia bisa mengalami sekitar 6.200 kali pergantian sehari. Dalam sehari ya, pergantian pikiran dalam sehari, teman Radio. Jadi capek ya, karena otak kita itu sibuk sekali, teman Radio, walaupun badan kita itu tidak bergerak.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM,
6: jangan galau.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua, yang dimana memperingati hari ozon, teman Radua, hari ozon sedunia. Sejumlah ruas jalan protokol dan arteri serta berbagai ikon di Jakarta itu mulai hari ini di jam 8:30 malam sampai dengan di jam 9:30 waktu Indonesia Barat, itu akan dilakukan pemadaman lampu pada hari Sabtu di tanggal 19 September 2026, yang dimana dalam rangka memperingati hari ozon sedunia, teman Radua. Jadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yaitu Dudi Gardesi itu bilang pemadaman itu akan dilakukan di Monas, patung Arjuna Wiwaha, dan di patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia. Masih ada lagi, yaitu patung pahlawan juga, patung Jenderal Sudirman, dan kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Jadi di sekitaran situ itu lampunya akan padam semuanya di jam 8:30 sampai di jam 9:30 malam waktu Indonesia Barat. Berarti 1 jam ya, teman Radua, dilakukan pemadaman dalam rangka memperingati hari ozon sedunia. Jadi aksi ini tuh menjadi pengingat ya bahwa kepedulian terhadap lingkungan itu dapat dimulai dari dari kebiasaan sederhana, termasuk menggunakan listrik secara bijak. Dan tentunya Dudi Gardesi itu menjelaskan aksi ini tuh pernah dilakukan juga sebelumnya pada tanggal 13 Juni 2026 dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup yang mencatat penghematan listrik efisiensi biayanya itu 108.693.752 rupiah dalam 1 jam di tanggal 13 Juni 2026 kemarin. Jadi penghematan tersebut juga menghasilkan estimasi pengurangan emisi, teman Radua.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
1: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Aduh. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time.
1: Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio, di mana seorang konten kreator itu membagikan video drone aktivitas Gunung Anak Krakatau pasca erupsi besar pada 3 September 2026 yang dimana menyebabkan sebaran abu vulkanik hingga ke beberapa provinsi di Pulau Jawa. Jadi yang saya lihat dari video drone-nya teman Radua, dimana area permukiman Kawa itu tampak seperti kayak apa ya, kayak telur ceplok saat dilihat dari udara teman Radua. Dan ternyata fenomena tersebut itu merupakan hal yang lumrah usai terjadi erupsi. Di mana ada yang bilang hal tersebut itu bisa terjadi karena genangan air yang tercampur belerang teman Radua. Jadi kalau dilihat dari video drone yang dibagikan seorang konten kreator, itu mirip sekali telur ceplok yang dimana itu ada kuningnya, terus ada putih-putihnya di samping teman Radua. Dan tentunya banyak yang bilang itu sangat indah dan sangat bagus kalau dilihat dari dekat teman Radua. Waduh, bahaya ya kalau dekat karena panas sekali teman Radua di dekat Gunung Anak Krakatau. Dan ternyata juga saya lihat di video-video yang dia bagikan itu di area situ tuh kayak ada asap-asap panas atau mungkin itu abu vulkanik atau nggak tahu apa teman Radua, kayak mendidih begitu.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Teman terbaik kamu, teman radua, melansir dari The New York Times, Jepang sekarang itu mencatat 107.677 orang yang berusia 100 tahun atau lebih dan menjadi jumlah tertinggi yang pernah tercatat di Jepang, teman radua. Jadi angka itu bertambah hampir 8.000 orang ya dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2025, dengan perempuan itu mencapai 88% dari orang yang hidup 100 tahun, teman radua. Jadi pemerintah Jepang itu mengaitkan panjangnya usia sejumlah warganya itu dengan pola makan sehat, aktivitas sehari-hari, serta akses layanan kesehatan yang terjangkau dan pemeriksaan rutin, teman radua. Namun di sisi lain, teman radua, meningkatnya jumlah lansia di Jepang itu terjadi di tengah angka kelahiran di Jepang yang rendah, sehingga jumlah penduduk usia produktif itu terus menyusut dan menambah tantangan bagi pemerintah, teman radua.

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pod FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Produk FM teman terbaik kamu. Ada 4 film Indonesia yang terpilih untuk berkompetisi di Busan International Film Festival atau BIFF teman Radua. Jadi BIFF ini tuh merupakan salah satu festival film bergengsi di dunia yang kompetisinya itu menjadi salah satu jalur menuju Oscar. Jadi ada 4 film ya dari Indonesia, di mana 2 film tersebut itu masuk kompetisi utama, yaitu film yang berjudul Ibuku, karya dari Edi Cahyono, dan The Sea Speaks His Name atau Laut Bercerita, karya Yosep Anggi Noen teman Radua. Sementara itu Four Season in Jaya atau 4 Musim Pertiwi karya Camilla Andini itu tampil di program A Window on Asian Cinema. Sedangkan film pendek Alpa karya Diwangkara di mana bersaing di Wide Angle Asian Short Film Competition teman Radua. Jadi keempat film tersebut itu membawa beragam cerita ya dan isu teman Radua, mulai dari buruh migran, kebebasan berekspresi, persoalan keluarga, sampai dengan perlawanan terhadap sistem. Nah, selain itu 2 film produksi bersama perusahaan film Indonesia yaitu 9 Temples to Heaven dan Hearning itu juga diputar dalam program A Window in Asian Cinema teman Radua. Jadi kehadiran karya-karya tersebut itu menjadi bagian dari kiprah sineas Indonesia di salah satu festival film internasional bergengsi di Asia teman Radua. Luar biasa ya film-film Indonesia yang masuk dalam International Film Festival 2026. Yang pertama tadi film yang berjudul Laut Bercerita, yang kedua Ibuku, yang ketiga 4 Musim Pertiwi, terus yang keempat tadi itu ada film Alpa teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak. Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio 2. Tentunya masih ditemani sama Rian sampai dengan jam 12 malam. Ya, di mana tim peneliti Institut Teknologi 10 November dari Departemen Teknik Kimia, tepatnya Laboratorium Elektronik Elektrokimia dan Korosi, itu mengembangkan prototype baterai isi ulang aluminium udara berbasis air yang diberi nama itu Alubayu, teman Radua. Jadi pengembangan baterai isi ulang tersebut yang dimana ramah lingkungan itu menjadi salah satu upaya ITS ya, teman Radua, yaitu Institut Teknologi 10 November untuk mencapai Sustainable Development Goals poin ketujuh tentang energi bersih dan terjangkau. Jadi baterai yang dinamakan Alubayu itu dikembangkan ya dan memanfaatkan sejumlah bahan lokal, mulai dari aluminium sebagai anoda, sabut kelapa untuk gel polimer elektrolit, sampai dengan NaCl dari air laut sebagai elektrolit cair, teman Radua. Jadi prototype baterai isi ulang ini itu sudah diuji ya, teman Radua, untuk menyalakan lampu dan satu modul yang terdiri dari 20 sel yang dimana itu mampu menghasilkan tegangan nominal sekitar 11,6 volt dengan bobot sekitar 20,2 gram. Nah, meskipun masih memiliki catatan pada daya tahan baterai, inovasi ini tuh mendapat dukungan ya, dukungan pendanaan oleh PT Pertamina Persero untuk dikembangkan lebih lanjut hingga tahap hilirisasi, teman Radua. Mudah-mudahan bisa dipakai ya, atau mungkin bisa dijual di pasar Indonesia, teman Radua, baterai isi ulang yang dimana ramah lingkungan dan pastinya ada pilihan-pilihan ukurannya, teman Radua.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Sudah di jam 11 ya waktu Indonesia Timur. Jangan lupa untuk istirahat buat kamu yang mungkin masih di luar, masih mengelilingi kota Sorong atau mungkin masih nongkrong. Jangan lupa untuk istirahat, siapa tahu besok kamu ada kegiatan yang mungkin kegiatannya tiba-tiba ya. Atau mungkin kamu lupa kegiatannya besok apa, ya mungkin bisa dilihat di malam hari ini. Agenda kamu di hari Minggu, mungkin mau menghadiri kondangan atau mungkin mau jalan-jalan besok sama teman-teman kamu ataupun pasangan kamu, teman Radua. Dan tentunya selamat beristirahat buat kamu yang sudah di rumah. Jangan lupa untuk mengecek semuanya dari jendela, pintu rumah kamu, dan sekeliling rumah kamu, teman Radua, sebelum istirahat. Dimana harus aman ya, sebelum kita tidur terlelap di malam hari ini, teman Radua. Oke, di jam 11 ini saya hadirkan jazz musik, jadi full musik ya, dari jam 11 sampai dengan tutup siaran sampai di jam 12 malam, teman Radua. Selamat beristirahat dan selamat menyambut hari esok di hari Minggu, teman Radua.

0: Produeva.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produeva FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
4: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

teman redua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usulah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Sabtu di tanggal 19 September tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman redua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman redua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 20 September tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, saya Tika menemani suasana pagi di ruang dengar teman Pro 2 di pagi hari ini, di hari ke-20 di bulan September 2026 pastinya. Mengawali perjumpaan saya bersama teman Pro 2, tidak lupa saya mengajak teman Pro 2 untuk mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa. Untuk hari ini, jika kita sudah membuka mata kita, ya jangan lupa berterima kasih karena kembali kita diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk bisa menikmati hari ini teman Pro 2. Terima kasih untuk semua yang masih yang selalu mendengarkan Pro 2 FM, terutama yang sudah bergabung di pagi hari ini. Baiklah teman Pro 2, tentunya saya hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Kristen ya, atau lagu-lagu rohani di ruang dengar teman Pro 2, khususnya untuk umat Kristiani pengantar ibadah Minggu pagi.

2. Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

2 orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain. Namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam. Karena

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. "Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding." Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. "Sekarang di mana adikmu?" Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi, "Aku cinta."

dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Iya, selamat pagi teman Pradua. Selamat pagi dan selamat pagi. Saya kembali menyapa kamu di pukul 6 lebih 16 menit ya. Setelah tadi di pukul 5 sampai pukul 6 kita mendengarkan lagu-lagu rohani ya, penyemangat pagi untuk umat Kristiani karena ini hari Minggu ya, untuk pengantar ibadah Minggu pagi juga ya. Oke, yang sudah dibangunkan bersama dengan Sang Fajar karena sudah terang juga di luar sana. Selamat pagi ya. Jangan lupa ya, buka pintu dan jendela karena kita harus melakukan pergantian udara di pagi hari ini. Yang keluar udara kotor, yang masuk ke dalam rumah kita udara bersih ya. Jadi kita harus melakukan pergantian udara dulu nih ya. Setelah itu baru bersih-bersih rumah seperti biasa hari Minggu. Mungkin kamu harus bangun pagi, beres-beres semuanya. Karena mungkin hari ini pengen refreshing ke pantai ya. Terus pengen bawa bekal sendiri dari rumah ya. Ada teman saya nih. Oke, yang sudah bangun selamat pagi, selamat beres-beres aja. Jangan lupa berdoa, bersyukur dulu nih, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini. Karena kita kembali diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan untuk menjalani hari ini dari pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti ya. Untuk itu jangan kemana-mana ya, saya bakal berbagi informasi pagi. Untuk arus lalu lintas juga masih sepi. Cuman tadi 4:30 saya dari rumah ke tempat kerja itu padat sekali. Ramainya minta ampun ya. Udah ramai sekali kendaraan ya. Baik roda 2 maupun roda 4 dari arah-arah Kampung Baru ke Remu itu ramai sekali tadi pagi. Jadi memang jalan tidak sepi ya. Tapi pagi ini hanya terlihat satu kendaraan, satu dua kendaraan yang lalu lalang karena hari Minggu juga. Jadi ya di rumah begitu ya. Untuk cuaca saya belum bisa memprediksi, tapi bisa saya katakan bahwa hari ini bakalan cuaca sama seperti kemarin-kemarin nih ya. Panas ya. Ya apa ya, sebentar lagi langitnya nih putih semuanya ya. Kalau sudah putih biru itu berarti akan panas nanti sebentar ya. Jadi mungkin yang mau beres-beres rumah, nyuci-nyuci, bersih-bersih. Kalau nyuci bisa cepat kering cuciannya dan bisa mengerjakan kerjaan lain lagi di hari Minggu ini teman-teman. Silakan kalau misalnya pagi ini kamu punya informasi menarik, boleh dibagikan untuk saya di 0821-991-47873. Silakan berbagi informasi pagi, nanti saya bakal bacakan ya. Informasi apa aja bisa dibagikan ya. Informasi yang aktual, yang terupdate ya. Yang bukan hoax. Oke. Boleh dibagikan pagi ini. Mungkin kamu lagi di salah satu pusat keramaian atau pas untuk ibu-ibu, untuk cewek-cewek, apa bapak, mungkin lagi pagi hari ini lagi jalan pagi, lagi olahraga di satu tempat, terus ingin berbagi informasi seputar keramaian yang terjadi pagi ini di tempat olahraga misalnya ya. Atau misalnya lagi di pasar nih, keramaian di pasar pagi ini gimana ya, namanya juga pasar pasti ramai pagi-pagi ya. Ya tapi kalau hari Minggu habis jalan pagi terus ke pasar asik juga kayaknya ya, sambil olahraga kayak gitu, belanja-belanja untuk menu makan siang gitu kan, sayur, ikan atau mungkin ayam kah ya kan. Soalnya kalau pagi-pagi kayak gini sayuran tuh masih segar-segar sekali ya. Ya mungkin bisa informasikan apakah harga misalnya yang dibutuhkan sudah turun atau masih tetap stabil ya. Rica sekarang memang lagi naik harganya ya kan. Kayak gitu. Bisa diinformasikan untuk kami ya. Nanti saya akan baca.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
0: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Iya, saya masih menemani teman berdua ya. Lagu-lagu penyemangat pagi, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat pagi buat yang baru bergabung. Selamat bergabung di Pro 2 FM. Sebentar lagi nih ada beberapa informasi-informasi pagi yang mau saya hadirkan sambil menyapa-menyapa kamu juga di pagi hari ini ya. Nah, banyak informasi yang mau saya bagikan setelah ini di jam 7 pagi nantinya.

ya teman-teman juga. Jadi hari Minggu tidak terasa sudah tiba lagi ya, saatnya kamu sudah harus bangun nih. Udah siang di luar sana, udah terang sekali, membuka mata, menghirup udara pagi, dan bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini teman Produa. Apapun yang kemarin terasa berat, biarkan menjadi pelajaran lah ya, karena hari ini adalah halaman baru, ya kan? Hari ini adalah halaman baru atau lembaran baru. Jadi tidak perlu kita terburu-buru, tidak perlu kita membandingkan langkah kita dengan orang lain. Pokoknya jalani sajalah dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, dan ya pastinya senyum yang tulus ya. Ingat ya teman Produa, setiap orang itu punya waktu masing-masing. Yang penting bagaimana kita terus bergerak, kita terus mencoba, dan jangan kehilangan harapan. Jadi buat kamu yang pagi ini sedang bersiap-siap untuk mungkin ada kegiatan di hari Minggu ini atau mau kondangan ya, atau bersiap-siap mau gereja pagi untuk umat Kristiani ya, sedang menikmati kopi mungkin dulu atau berkumpul dulu bersama keluarga, atau mungkin masih santai di tempat tidur bentar lagi baru bangun ya, ya terserah lah, hari ini bebas berekspresi, jadi terserah lah ya. Semoga hari ini bisa membawa energi baru, bisa membawa kabar baik, dan banyak alasan untuk kita bisa tersenyum ya. Selamat menikmati Minggu pagi ya, yang pastinya kamu bisa isi hari ini dengan hal-hal yang membuat hati kamu bahagia ya. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan lupa hari yang indah itu seringkali dimulai dari pikiran yang baik.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
1: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
4: Proklamasi.
3: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Iya, teman berdua, ini beredar di media sosial di mana Bulog Sorong menegaskan bahwa beras bantuan ya atau Bulog ini tidak boleh diperjualbelikan. Kenapa?
1: Ingin aku tepuk tangan tapi belum juga melihat muka.
0: Jadi memang Perum Bulog Cabang Sorong mengimbau masyarakat penerima bantuan pangan ya. Waduh. Hilang nih infonya. Ya, jadi untuk masyarakat penerima bantuan pangan agar tidak memperjualbelikan beras bantuan yang diterima ya. Jadi ini imbauan langsung disampaikan oleh Perum Bulog Cabang Sorong ya. Menyusul beredarnya informasi terkait dugaan penjualan beras bantuan pangan melalui media sosial. Nah, dikatakan Kepala Bulog Cabang Sorong Sigit Baskoro bahwa pihaknya telah memonitor di lapangan, namun sejauh ini belum menemukan secara langsung adanya aktivitas penjualan beras bantuan tersebut di pasaran. Nah, beliau menegaskan masyarakat penerima bantuan pangan tidak diperbolehkan memperjualbelikan bantuan yang diterima. Jika ditemukan adanya praktek tersebut, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Bulog Sorong akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan pangan serta memperkuat koordinasi dengan pihak kelurahan selaku penyalur langsung ke masyarakat ya, supaya bantuan pangan itu diterima langsung oleh masyarakat yang berhak dan terdaftar serta tidak diperjualbelikan.
1: Dengan satu trik sulap, bisa hilang secepat kilat.
0: Jadi teman perdua, memang dari Bulog sudah melakukan ini, akan terus melakukan pemantauan nih ya kepada hasil di lapangan nantinya seperti apa dengan beredarnya video di media sosial itu ya, atau kabar di media sosial itu. Jadi mereka akan terus melakukan koordinasi aktif dengan pihak kelurahan mungkin ya, supaya bantuan beras ini tersalurkan langsung dan bisa diterima oleh yang berhak dan terdaftar serta tidak diperjualbelikan. Kalau di bantuan untuk masyarakat diperjualbelikan lagi, gimana ceritanya ya? Kasihan masyarakat yang tidak menerima bantuan akhirnya nanti protes ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Teman Pradua ya, banyak orang menunggu hidup membaik baru mau optimis gitu ya. Padahal kan riset psikologis justru membalik logikanya. Jadi jadilah optimis pada pagi hari dulu, baru bisa akan membaik begitu ya. Jadi ini menurut psikolog, optimisme itu adalah sikap yang menopang individu agar jangan sampai keputusasaan ataupun depresi ketika dihadapkan pada kesulitan gitu. Jadi optimisme juga menunjukkan arah hidup yang positif, menyambut datangnya pagi dengan sukacita dan membangkitkan kembali rasa percaya diri. Sains juga membuktikan ya, sains membuktikan dari University College London yang dipublikasikan di jurnal BMJ Mental Health menemukan bahwa secara umum dunia itu cenderung terlihat lebih cerah saat kita bangun dari tidur, di mana suasana hati seseorang itu dia akan cenderung berada pada titik terbaik di pagi hari. Namun memburuk menjelang tengah malam. Nah, peneliti juga merilis atau menulis tingkat depresi, kemudian kecemasan dan kesepian itu paling rendah ketika matahari baru terbit. Sementara rasa bahagia dan kepuasan hidup mencapai puncaknya di pagi hari, teman Pradua. Selain itu matahari pagi juga bisa meningkatkan hormon serotonin di otak, dan hormon ini terkait dengan suasana hati yang lebih positif, lebih tenang dan juga fokus. Jadi secara tidak langsung kebiasaan bangun pagi ini mendorong seseorang menjadi sosok yang optimis gitu. Jadi teman Pradua ya, bagaimana supaya bisa menyambut pagi dengan optimis? Yang pasti jangan langsung buka HP begitu kita membuka mata kita, tapi berilah otak 10 menit tanpa komplain ya. Jadi jangan langsung buka HP, ya santai dulu lah minimal 10 menitan gitu ya. Kemudian menikmati matahari pagi dengan berjemur 15 menit, itu tombol serotonin gratis. Dan tulis satu hal baik yang akan kamu buat di hari ini. Itu cara menyambut pagi yang kata orang dengan optimis ya. Jadi optimis di pagi hari itu bukan soal pura-pura bahagia, tapi bagaimana kita memanfaatkan momen alami di mana otak dan tubuh kita ini memang sedang dalam kondisi paling siap untuk bahagia. Jadi pagi tidak menjanjikan hari akan mudah. Pagi itu hanya menjanjikan satu hal, kamu dapat satu kesempatan baru untuk bisa mencoba dan mencoba lagi.
1: Stay tuned on Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah? Yang benar?
6: Oh no!
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia.

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu.

97.7 FM, seorang teman terbaik kamu ya. Emang kalau hari Minggu tuh ada yang berbeda ya. Karena beda dengan hari-hari biasa. Kalau hari Minggu ini rasanya lebih tenang, lebih santai, dan tidak harus terburu-buru mengejar waktu ya teman berdua ya. Setelah 6 hari sibuk dengan pekerjaan, sekolah, aktivitas, dan juga berbagai urusan, hari ini bisa jadi kesempatan untuk berhenti sejenak lalu melakukan riset ya. Jadi riset tuh bukan berarti kita harus pergi jauh atau melakukan sesuatu yang besar ya. Kadang cukup dengan membuka jendela, kemudian kita menghirup udara pagi, menikmati secangkir kopi atau teh, lalu mulai merapikan rumah yang mungkin selama seminggu terakhir sempat terabaikan ya. Bersih-bersih rumah juga bisa jadi cara sederhana lah ya untuk bisa membereskan pikiran kita ya, sambil menyapu, cuci piring, atau merapikan kamar ya. Kita seperti sedang mengatakan kepada diri sendiri, oke, minggu yang baru kita mulai dengan yang lebih ringan. Harus menyemangati diri kita sendiri seperti itu ya. Setelah itu jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri juga, sarapan dengan tenang, olahraga ringan, mendengarkan musik, ngobrol bersama keluarga, atau sekedar duduk menikmati pagi tanpa melakukan apa-apa ya. Karena hari Minggu itu bukan hanya tentang libur dari pekerjaan ya. Minggu itu adalah kesempatan untuk mengisi kembali energi, untuk menata kembali pikiran, dan mempersiapkan diri menyambut minggu yang baru. Jadi apapun yang kamu lakukan pagi ini, nikmati aja teman-teman juga. Nikmati semuanya. Bersihkan rumah kamu, tenangkan pikiran kamu, hangatkan suasananya ya. Karena kadang yang kita butuh itu bukan hidup yang baru ya, cukup riset kecil untuk kembali menjalaninya dengan lebih baik ya, lebih optimal, dan lebih semangat

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.